imoja mpanitim wini wadampo srekwa na wini mnyeho ni tim inti suni pana jai samany so mnyame nombo mbany saate tiputa nyame nada utim no tim fuimu simre.